0: berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
1: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
3: Salah seorang warga desa Ironogeba, Laras Menreva, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
4: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
1: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
5: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
7: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
8: kecil besar
7: daging, ya. Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
6: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
9: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei. Kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
6: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
5: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
11: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
12: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang Muhammad Effendi yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jamaah Indonesia.
11: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita akan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama. Jadi eman, sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
12: Sementara jamaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jamaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
8: Ya pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
13: Ya teman-teman jamaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
8: Langsung cepat ditangani, iya.
12: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
14: Ya, Kadwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RF 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
15: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari STP 1 gitu ya, karena memang dia diben dari Saudi Arabia.
14: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah, dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
16: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju Tanah Suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
17: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istiqoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang cocok obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
16: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
18: Laporan khusus.
19: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
20: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
19: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17.000 sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70.000 sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100.000. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan, uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
20: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana-prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
18: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini. Jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
20: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
21: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital. Dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
20: Selain itu lebih lanjut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Peran-peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
5: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
22: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lu ya, peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
23: Menurut saya terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya gak apa-apa juga ya, toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin, bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini ya menurut saya sih perlu, tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
0: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah, 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
5: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Ke Yuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, Bebreng untuk kebersamaan di edisi pagi ini hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Ya, selamat pagi dan selamat mengikuti program kami untuk pagi ini, pendengar ya, yang lagi mendengarkan kami melalui era digital, audio streaming, kami ucapkan selamat pagi. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan penyiapan tenaga kerja kompetensi menjadi kunci pertumbuhan industri nasional. Pemerintah terus menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi agar mampu bersaing secara global. Sektor manufaktur nasional mencatat nilai indeks kepercayaan industri IKI sebesar 51,75 pada April 2026. Angka tersebut menunjukkan aktivitas industri masih berada pada level ekspansi. Nah, industri manufaktur pada triwulan 1 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,04% secara nasional. Sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 1,03% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Nilai indeks kondisi dan prospek bisnis industri manufaktur ataupun IKBM tercatat berada pada level 51,37. Data tersebut dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Kementerian Perindustrian melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri terus memperluas kerjasama internasional. Peningkatan kualitas pendidikan vokasi dilakukan untuk mendukung transformasi industri 4.0. Nah, pendengar, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri BPSDMI Dodi Rahadi menilai penguatan kompetensi SDM merupakan sebuah keharusan. Menurutnya, penguatan tersebut diperlukan untuk mencetak talenta industri yang kompetitif. Pelatihan industri 4.0 diselenggarakan bersama Aerotech Teknologi. Sebanyak 250 peserta mengikuti kegiatan tersebut untuk mempelajari sistem industri modern. Direktur Pusat Pengembangan Pendidikan Industri Mekanik Tiongkok Zeng Limi mengatakan program tersebut memperdalam pertukaran pendidikan vokasi Indonesia-Tiongkok. Program itu juga menjadi bagian penguatan kerjasama ekonomi digital kedua negara. Baik, pendengar, untuk kebersamaan di edisi hari ini masih hadir menemani dan menyapa Anda pastinya hingga formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Mulai mendengar untuk kebersamaan di edisi pagi ini, menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya, yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan untuk pagi ini, gak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana pendengar, tentunya menemani dan menyapa Anda di berbagai macam acara untuk kami di kebersamaan di edisi hari ini. Tetap bersama dan semangat penuh menemani Anda hingga pukul 10 nanti.

0: Radio Republik Indonesia tidak hanya sebagai media hiburan, namun juga sebagai media informasi saat bencana alam terjadi.
1: Saya Imadi Subur sebagai petugas pelaksana Badan Penanggulangan Bencana sudah barang tentu melaksanakan tugas kemanusiaan dengan waktu 24 jam menuju ketangguhan dalam rangka melaksanakan salam kemanusiaan sudah barang tentu memerlukan energi, tenaga dan informasi. Sebagai petugas dalam rangka melaksanakan penanggulangan bencana, saya harus siap siaga. Saya memerlukan teman yang selalu setia untuk menemani saya di saat saya mulai mengantuk. Juga saya memerlukan hiburan. Sambil melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, saya mendengarkan lagu-lagu serta informasi yang baru, terutama informasi terkini tentang kejadian yang menimpa akibat bencana dimanapun terjadi. Cara ampuh untuk atasi itu, saya membawa radio, terutama RRI. Ayo dengarkan terus RRI yang selalu menemani kita dalam melaksanakan tugas.
2: Radio Republik Indonesia.
3: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Nah iya, aku te pakai latih aku. Feliz lagi.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

informasi dan inspirasi.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: 9,7 MHz, RRI Sungai Kenung, kanal inspirasi dan informasi. Anda masih bersama kami, 9,7 MHz, RRI Sungai Kenung.

Bu pendengar, untuk kebersamaan di edisi pagi ini masih hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Yang lagi mendengarkan melalui RT Digital Audio Streaming, kami ucapkan selamat pagi. Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan program Kampung Nelayan Merah Putih KNMP menjadi kunci untuk memperkuat hilirisasi sektor perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan. Hal ini disampaikan Trenggono saat mengunjungi unit pengolahan ikan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kamis kemarin. Nah, ia menjelaskan bahwa KNMP dirancang sebagai ekosistem perikanan terintegrasi yang menghubungkan nelayan, rantai dingin, industri pengolahan hingga akses pasar. Menurut Trenggono, tantangan utama sektor perikanan saat ini bukan berada di hilir ataupun pasar, melainkan pada pembenahan sektor hulu. Pemerintah kini memprioritaskan perbaikan proses produksi, penanganan ikan, serta penguatan ekosistem nelayan melalui KNMP. KKP menargetkan pembangunan lebih dari 1.000 kampung nelayan merah putih pada 2026 di berbagai wilayah Indonesia. Tahun 2025 menjadi tonggak awal dengan pembangunan 100 titik di mana 65 lokasi telah rampung 100%. KKP menilai Kepulauan Riau sebagai wilayah strategi

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Bebrengan Geber sama untuk edisi pagi ini hingga pukul 10 masih menyapa Anda pastinya di berbagai macam program acara yang menarik dengar-dengar Anda. Selamat pagi dan jangan kemana-mana tetap bersama kami di 96,4.

0: sign.
1: This beat to the beat with O to the G.
2: LA Ice Mango Boost. Discover the new flavor. It's mango season.
3: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
4: Iyalah.
3: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
4: Masa kucing gitu?
3: Kalau tak percaya, tanya.
4: Oi, paling apa kucing?
5: Kucing.
3: Tuh, kucing.
4: Itu orang. Kucing tuh.
5: Meong.
3: Wah, bener maling. Pukul kentongannya.
4: Salah. Salah gimana?
3: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
6: Nah, ingat ya. Pukul kentongan dua-dua. Atau dua kali berulang-ulang. Jika ada maling.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya, berikan tuh kebersamaan di edisi pagi ini masih menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Jemaah Haji Indonesia diminta tidak merekam warga Arab Saudi tanpa izin. Perihal ini pelanggaran privasi dapat berujung penjara dan denda miliar rupiah. Kepala Daerah Kerja Madinah Khalilullah Rahman menyampaikan imbauan saat apel pagi sektor 3 Madinah yang mengingatkan aturan privasi Saudi berbeda dengan Indonesia. Dan menurut Khalil Rahman, pelanggar dapat diamankan aparat keamanan di Madinah ataupun Makkah. Petugas dan jemaah haji Indonesia wajib memahami aturan setempat. Koordinator Satgas Pelindungan KJRI Jeddah Ahmad Mas Bukin juga mengingatkan bahaya pelanggaran privasi yang menyebutkan seorang jemaah Indonesia sempat ditangkap polisi di Madinah. Jemaah tersebut merekam perempuan sekitar 30 tanpa izin. Polisi kemudian memeriksa pelaku meski tidak ditemukan niat jahat. Baik pendengar, pagi ini masih hadir menemani dan menyapa Anda hingga informasi pukul 10 waktu Indonesia.

0: ya, Beb. Sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Iklan Radio.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helm mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

Bentar. Kalian pasti penasaran kan awal mula dari semua ini? Dari sinilah garis cinta gue dimulai.

0: Lu ada masalah apa sama gua? Oh, jangan-jangan gara-gara lu gua sial. Tawa lagi lu. Hah? Ah, asal lu tahu.
1: Ceweknya

0: sama lukisan.
1: Hai, udah cantik belum aku?
2: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
1: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

adanya manusia hebat itu berkisah dari kisahnya kisahnya mama waktu dengan kakak mama. Pada saat itu kami masih sekolah SD, kami selalu saja bertukar baju, bertukar sepatu, karena sepatu dan bajunya cuma satu. Jadi kakak tante sekolah pagi, tante sekolah sore, jadi menunggu kakak pulang baru tante berangkat, karena menunggu sepatu dan baju tadi. Memang pada masa-masa sulit yang tante alami, mudah-mudahan bisa terinspirasi untuk siapapun

0: Hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, keren, aku jadi pintarnya sukses, ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, Bibrenga untuk bersama di edisi hari ini, di penghujung acara kita menemani Anda ya untuk kebersamaan di edisi hari ini. Peringatan tanggal 15 Mei 2026 diperingati sebagai sejumlah momentum penting nasional dan internasional di berbagai negara. Hari Keluarga Internasional ya hari ini, lalu Hari Penolak Wajib Militer Sedunia Internasional, Hari Aspal Sedunia. Nah, tanggal 15 juga memperingati Hari Aspal nih. Peringatan tersebut berkaitan dengan sejarah penggunaan aspal dalam pembangunan jalan dan infrastruktur modern dunia. Ya, pendengar, saya pamit undur diri untuk bersama di edisi hari ini. Tentunya rekan kami yang selanjutnya yang akan hadir menyapa Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.

Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?

Kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang tentunya untuk Anda semua tentunya di kebersamaan hari ini, edisi tanggal 15 Mei 2026. Dari formasi pukul 10 hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, kami menemani Anda untuk kebersamaan hari ini. Dan selamat siang kami ucapkan untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Perdu dan sekitarnya. Dan masih bersama saya Mela, temani Anda di musik dan juga informasi untuk kebersamaan hari ini, dan mengantarkan kita di formasi 10 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Pedok. Pendengar, saatnya kita ikuti Warta Berita Sentral Pertiga Jakarta, Warta Berita Olahraga Relay Pertiga Jakarta ke tengah ruang dengar Anda semua. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Pedok.
1: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri. Setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan, beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi, tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif. Meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi. Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun, pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun, pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya, peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversi. Versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Seleção. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya, Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola dunia, yaitu Belanda.
3: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
3: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
3: Enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utamanya dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Ake. Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
3: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
3: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
3: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
3: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid, permainnya berada dalam performa terbaik, dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
3: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
3: situs rri.co.id.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Jannik Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andre Rublev 6-2, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berks 6-4, 6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu, petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000. 15-0.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinara Nastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Butter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiangyi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Terat Saku. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wirjawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan, namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19, dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Sometimes is the most difficult games is like this.
2: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
1: See that one team don't have nothing to lose. Coach will to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak ada waktu yang cukup berlebihan karena Persebaya melakukan sesi pelatihan di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiba dan melakukan sesi recovery di hotel. Menurut coach besok tidak akan menjadi laga yang mudah karena berdasarkan statistik sejarah Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu itu di Piala Indonesia. Sangat sedih karena Semen Padang sudah degradasi ke Liga 2 tapi itu justru terlalu sulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain yang lagi lulus dan pemain lebih serius sehingga menurut coach tidak akan menjadi laga yang mudah.
2: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
2: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun, pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elite menurunkan Zaini.
2: Pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Rinaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Pelatih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya. Yang jelas ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, KLN Elite FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Ia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Selimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Baik, berada di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Dan selamat siang kami ucapkan untuk Anda semua yang tentunya masih bersama kami siang ini. Kami ucapkan juga selamat menjalankan ibadah sholat Jumat tentunya untuk para lelaki. Yang tentunya untuk siang hari ini jangan lupa untuk sholat Jumat ya, biar tambah ganteng gitu ya. Dan pendengar, kami masih temani Anda di siang hari ini, tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Pendengar. Jemaah Haji Tertua Indonesia Mbah Marjiono mendoakan seluruh jemaah dengan petugas raudah. Doa itu diperenjatkan dekat makam Nabi Muhammad SAW. Mbah Marjiono kini berusia 103 tahun. Dia berasal dari Yogyakarta. Dia menginap di Hotel Makarem Madinah sebelum melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Kepala Daerah Kerja Madinah Kaili Roh Rahman kembali menjenguk Mbah Marjiono di kamar hotelnya. Pertemuan berlangsung hangat menggunakan bahasa Jawa halus atau kromo nginggil, di mana pendengar Kalilur Rahman kembali menyiapkan makanan yang dikonsumsi jemaah tertua Indonesia tersebut. Dan dokter pendamping Dina Desi membantu komunikasi karena pendengaran Mbah Marjiono mulai berkurang. Dokter Dini mendampinginya sejak keberangkatan dari Yogyakarta menuju Tanah Suci. Di mana saat ditanya rahasia umur panjangnya, Mbah Marjiono mengaku bahwa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah Marjiono mengaku saat sangat bahagia dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ia juga bersyukur mendapat kesempatan sholat di raudah taman dari Taman Surga.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, "Acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula." Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk-Nya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

sebuah desa, ada seorang Muslim namanya Luqman. Dia ingin menjadi seorang sufi, tetapi jalan yang ditempuhnya melalui jalan tarekat. Dalam dunia tarekat itu, tampaknya dia mengerjakan amalan-amalan yang tidak sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan sangat berlebihan. Entah apa yang dia dapatkan, namun akhirnya dia menjadi gila hingga wafatnya. Al-Quran dan Sunnah Rasul, bila diamalkan dengan sesungguhnya, ia akan membawa ketentraman jiwa dan kedamaian hidup, bukan membawa kegilaan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu." Ayat itu ditujukan kepada umat Islam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di negeri tempat matahari menyentuh laut dan gunung dalam satu pandangan, Indonesia menghamparkan keajaiban alam yang subur, laut yang luas, dan budaya yang hidup di setiap langkah. Di sini, perjalanan bukan sekadar berpindah tempat, melainkan pulang ke rindu, kembali ke rasa kampung halaman di Nusantara yang kita pijak.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran, dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.

0: Indonesia.
1: Tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan RRI Jambi mengikuti Warta Berita.
2: Pengawasan standar kesehatan di sejumlah dapur penyedia makanan dalam program tersebut. Selain itu, organisasi buruh ini juga mempertanyakan sumber pendanaan program yang diduga mengambil alokasi dari sektor pendidikan. Menurut SBMI, apabila anggaran pendidikan dialihkan untuk mendukung program MBG, hal tersebut dapat berdampak pada berkurangnya kualitas layanan pendidikan dan pelatihan kerja yang selama ini menjadi salah satu penopang peningkatan kompetensi buruh.
3: Kami dari SBMI, dari Serikat Buruh, mengusulkan agar MPG itu diuangkan aja. Jadi bisa diuangkan, bisa dana itu dimasuk ke instansi yang lain. Karena diduga bahwa dana MPG itu memotong dari program pendidikan yang dana dari 20% yang dicantumkan oleh negara, nah itu program itu sudah diambil dari situ. Kita. Jadi instansi-instansi OPD-OPD yang terkait di daerah itu sangat mengeluhkan.
2: Donor menyampaikan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan sangat penting bagi buruh untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik serta peningkatan pendapatan. Karena itu pihaknya mengusulkan agar bantuan dalam program MBG dapat dialihkan dalam bentuk tunai sehingga lebih fleksibel dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. SBMI menilai kebijakan yang tepat sasaran akan lebih efektif dalam menjaga daya beli dan kesejahteraan buruh, terutama di tengah tantangan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat saat ini.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
2: Saudara, pemerintah Kota Jambi serius menata persoalan sampah melalui penegakan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Wali Kota Jambi Maulana menegaskan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. Terlebih saat ini Pemkot Jambi telah menjalankan program Kampung Bahagia di 797 RT dengan sistem pengangkutan sampah langsung dari rumah ke rumah menggunakan bentor yang dianggarkan melalui dana 100 juta per RT. Ia menyebut sejumlah tempat pembuangan sampah atau TPS yang telah ditutup kini mulai dijaga petugas agar masyarakat tidak lagi membuang sampah di lokasi terlarang. Maulana menegaskan penegakan aturan tersebut bukan semata-mata untuk menghukum masyarakat, melainkan demi menciptakan Kota Jambi yang bersih, tertib, dan nyaman. Untuk diketahui, berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah, warga yang terbukti membuang sampah di luar jadwal dapat dikenakan denda minimal Rp100.000. Sementara warga yang membuang atau menumpuk sampah di sungai, saluran air, jalan, taman maupun tempat umum dapat dikenakan denda minimal Rp250.000. Tak hanya itu, masyarakat yang kedapatan membuang sampah dari kendaraan dikenakan denda minimal Rp500.000. Sedangkan pelaku pembakaran sampah yang tidak sesuai ketentuan teknis dapat dikenakan denda minimal Rp1.000.000. Perda tersebut juga mengatur sanksi lebih berat bagi pelaku usaha maupun pengelola kawasan yang tidak menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Denda administratif yang dikenakan bahkan mencapai Rp50.000.000 hingga ancaman pencabutan izin usaha. Selain sanksi administratif, aturan itu juga memuat ancaman pidana bagi pelanggar tertentu. Dalam ketentuan pidana disebutkan pelanggar aturan pengelolaan sampah dapat dikenakan pidana kurungan mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan serta denda paling sedikit Rp5.000.000 hingga Rp50.000.000 tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan. Saudara, selanjutnya Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Aidil Adha, mengungkapkan nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada Maret 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Nilai ekspor Provinsi Jambi pada Maret 2026 tercatat sebesar 122,14 juta US dollar atau turun 21,61% dibanding Februari 2026 yang mencapai 155,82 juta US dollar. Menurut Aidil Adha, penurunan ekspor tersebut dipengaruhi melemahnya sejumlah komoditas utama ekspor Jambi. Komoditas yang mengalami penurunan antara lain pinang, kemudian kopi, teh dan rempah-rempah, minyak nabati, karet dan olahannya, kayu lapis, minyak dan gas, serta batu bara. Penyebab utama turunnya nilai ekspor Provinsi Jambi pada bulan Maret 2026 adalah menurunnya ekspor pada sejumlah komoditas unggulan daerah. Secara kumulatif, nilai ekspor Provinsi Jambi hingga Maret 2026 mencapai 430,88 juta US dollar. Angka tersebut lebih rendah 24,05% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025.
0: Ekspor impor kita di bulan ini ada penurunan. Ya, kalau kita lihat secara akumulasi sebenarnya dari Januari hingga Maret 2025 dibandingkan dengan Januari-Maret 2026 ini ada penurunan impor.
2: Berdasarkan kelompok sektor, kontribusi terbesar terhadap total ekspor Jambi masih berasal dari kelompok industri dengan kontribusi sebesar 51,85%. Selanjutnya disusul kelompok pertambangan sebesar 43,51% dan kelompok pertanian sebesar 4,64%. Pada kelompok industri, komoditas minyak nabati menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi mencapai 21,12%. Sementara dari kelompok pertambangan, minyak dan gas mendominasi dengan kontribusi sebesar 42,66%. Adapun pada kelompok pertanian, komoditas pinang memberikan kontribusi sebesar 2,96% terhadap total ekspor daerah. Aidil Ada juga menyebutkan 5 negara tujuan ekspor terbesar di Provinsi Jambi selama Maret 2026, yakni Singapura, Jepang, Amerika Serikat, India, dan Tiongkok. Hingga akhir Maret 2026, sektor industri masih menjadi penopang utama kinerja ekspor Provinsi Jambi. Meskipun tekanan terhadap sejumlah komoditas unggulan menyebabkan capaian ekspor mengalami kontraksi dibanding tahun sebelumnya. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Lulusan SMA dan SMK dilaporkan masih mendominasi barisan pencari kerja di Provinsi Jambi. Sebagian besar petani gula merah di desa Sungai Asam, Kabupaten Kerinci, mulai mengalihkan fungsi lahan ke tanaman hortikultura. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kembali kami hadir untuk menemani Anda semua di kebersamaan siang hari ini. Dan lagu-lagu dangdut akan menemani istirahat siang hari Anda di kebersamaan siang hari ini. Dan apa kabar Anda semua? Semoga sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas Anda di kebersamaan sore siang hari ini. Dan mengantarkan kita di formasi 13.30 menit, untuk Anda yang mau bergabung, Anda bisa hubungi kami di line telepon kita di 0811 7870 9670 tentunya. Dan masih bersama saya Mela, temani Anda untuk kebersamaan siang hari ini. Dan sembari menunggu Anda untuk bergabung di siang hari ini, kami informasikan di siang hari ini untuk kota Sungai Penuh terlihat cerah pendengar. Dan tentu ini tidak mengganggu aktivitas Anda bagi yang sedang beraktivitas ataupun juga yang sedang beristirahat siang hari ini. Bagi yang liburan juga selamat berlibur aja.

Baik pendengar, sembari menunggu Anda untuk bergabung bersama di Prodang Letuk siang hari ini, kita hadirkan ada Rindu dari Evi Tamela.

Di mana saja Anda berada, masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan Anda bisa dengarkan kami melalui 96,7 MHz ataupun juga melalui aplikasi Android-nya di RRI Digital. Dan tentunya sudah ada yang ingin bergabung, kita sapa dulu penelpon pertama kita dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, selamat siang RRI.
1: Halo, program dangdut ayo.
0: Iya, ini Bunda Eni ya, udah lama gak? Wah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda Eni.
1: Halo, selamat siang juga Mbak Lela.
0: Iya, apa kabar Bunda? Sehat gak?
1: Alhamdulillah, untuk sekarang sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Lela, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana RRI di sana? Kedengarannya bagus enggak?
1: Bersih nih.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Bunda mau lagu apa siang hari ini Bunda ini?
1: Bunda mau lagu apa ya?
0: Lagu apa ya? Ayo, lagu apa?
1: Ini 19 Desember, November.
0: 19 November. Siapa yang nyanyi? Maggie Z. Bentar kita cariin. Lagunya buat siapa?
1: Buat Mbak Melanya, selamat siang lah. Selamat yeah. Bertugas, semoga sehat selalu. Sudah lama enggak ketemu
0: suaranya. Iya, udah lama. Iya, benar. Dalam enggak gabung.
1: Pernah nanya sama ibunya, mama Mbak Mela. Mbak Mela enggak kata, kan orang berlek sebelah nih.
0: Oh iya.
1: Lupa kan?
0: Iya, lupa. Enggak ingat.
1: Karena Mela sibuk.
0: Iya, lu siaran nih, Bunda. 9 November.
1: Dan untuk Datuk Sako, selamat siang. Pak Derman juga di Bangko, selamat siang. Semoga sehat selalu ya. Untuk Mbak Eka juga di Jambi, salam kenal dari Bunda. Mbak Marlina, Polio, Putra Gunung Kunyit, Putra Kompe. Nah, kasih nomor baru, Bunda boleh?
0: Boleh. Bentar, Mbak Mela catat juga ini. Berapa nomornya?
1: 0823
0: 0823
1: 121 6121
0: 0823 121
1: 6121
0: 121 6121
1: 6121
0: 6121
1: 2795
0: Bentar, 6121
1: 2795
0: 2795
1: 0823
0: 6121 2795 Oke siap.
1: Nah, salamnya untuk semuanya lah ya Mbak Mela ya. Lagunya ada kan?
0: Ada dong.
1: Oh, spesial untuk si kecil Bunda tuh cucu.
0: Iya, oke siap.
1: Sudah makan.
0: Oke.
1: Ditunggu lagunya saya.
0: Iya ditunggu Bunda.
1: Awas gak diputar.
0: Aman, diputar selalu lah. Mbak Mela gak pernah gak putar lagu ah. Gak lain.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar ada Bunda Eni ya. Berikutnya dengan siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat siang dari Pro Dangdut. Iya, terputus. Putus lagi cintaku. Ya belum putus. Kita sapa dulu ini. Halo, assalamualaikum. Selamat siang dari Pro Dangdut.
2: Ayo.
0: Ini dengan siapa ini?
2: Dari Jambi. Siapa ya?
0: Bang Hamdan Yusuf.
2: Iya, ini dengan.
0: Iya, dengan siapa dulu? Ini dengan siapa ini? Coba.
2: Dari Mela.
0: Iya, benar. 100, 1000 buat Mela.
2: Apa kabar Mbak Mela?
0: Alhamdulillah sehat Bang. Abang gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Cuaca gimana di sana?
0: Weh, cuaca di sungai penuh. Cerah. Cerah sekali, terang benderang
2: Mbak Mela ya.
0: Iya dong, harus cerah selalu. Bener kan? Walaupun sudah pilek dan batuk ini ha.
2: Kalau di sini mulai mendung, mungkin
0: mendung. Tapi mendung, mendung bukan berarti hujan. Mendung bukan berarti hujan, Bang.
2: Lagunya nih.
0: Oke, mau lagu apa?
2: Lagunya Birunya Rindu dari Kenorjana.
0: Birunya Rindu, oke siap. Nanti kita puterkan. Salam nih buat siapa?
2: Yang barusan tadi siapa ya?
0: Itu Bunda Eni itu.
2: Oh, Ibu cuma ini, tua ini.
0: Bunda Eni.
2: Aini ya.
0: Eni. Ganti-ganti nama orang. Orang sudah Eni, Bunda Eni, bukan Bunda Eni. Bunda Eni nanti dipanggil Bunda sama Roma Eni. Irama. Nanti kalau Bunda Ani dipanggil sama Roma Irama, Ani.
2: Ya, kemudian salamnya pertama sekali untuk nama
0: siapa?
2: Mbak Mela.
0: Mana tahu udah ganti namanya Eri Susan.
2: Kemudian ada Ica kalau lagi dia monitor, sama siang sama bertugas. Ada Pak Suwo, ada juga Ibu Mar, ada untuk semua lah tanpa terkecuali. Boleh pantun enggak ya?
0: Boleh, boleh. Pantun boleh, boleh puisi boleh, apa boleh, boleh.
2: Ayam berkokok di waktu senja.
0: Cakep.
2: Di talang babat, beli gelasan.
0: Cakep.
2: Mata mengantuk tapi saya bekerja.
0: Ya, cakep.
2: Apa obatnya? Tolong jelaskan.
0: Obatnya Baygon. Sangkain tanyain apa obatnya? Aku jawab, akulah. Akulah. Terima kasih ya Bang Hamdan Yusuf, pantunnya ya, luar biasa.
2: Oke.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya apa obatnya? Antu di nantun kepala di dinding. Kayaknya apa ya obatnya? Dengerin suara aku lah kayaknya ya. Baik pendengar, kami masih temani Anda di siang hari ini. Yang mau bergabung boleh ya di 08 11 78 70 96 70. Kita di Prodang Detek siang hari ini. Dan sepertinya untuk kota sungai penuh ya. Kalau di arah-arah sana tuh kayaknya masih kelabu-kelabu gimana gitu ya. Gak cerah-cerah juga. Tapi kalau untuk arah-arah sungai penuh ke sekitaran teman-teman RR ini, di jalan-jalan Sri Wahyuni lagi. Ingat sama Yuni. Kalau arah-arah sini udah terang-terang aja gitu ya. Mudah-mudahan gak hujan gitu. Iya. Dan masih bersama RRI untuk menemani Anda semua di siang hari ini.

Baik pendengar, kami masih temani Anda dan jangan kemana-mana, kami masih hadir untuk menemani Anda di 96,7 MHz. Kita hadirkan ada Maggie Z dengan 19 November, dilanjutkan dengan Rindunya Hatiku dan juga Ikan Nurjanah Birunya Rindu. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh. Kami pencar luaskan area di Sungai Penuh ke tengah ruang dengar Anda semua di siang hari ini.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

sebaiknya Anda tahu. Setiap umat muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersang di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Braj Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam,

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun.

Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.

Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Dijamin, Viber Snobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia, dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?

Baik pendengar di mana saja Anda berada, dengan berakhirnya lagu Perih dari Revina Alvira, berakhir juga perjumpaan kita untuk kebersamaan sore hari ini. Dan sedari tadi kami temani Anda dari formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih atas kebersamaannya, dan nantinya ada rekan kami Wendy Deciptra yang akan menemani Anda untuk edisi sore hari nanti dari formasi pukul 15 hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saya Mela Pika sedari tadi menemani Anda, dan kami ucapkan selamat sore, selamat beristirahat untuk Anda yang sedang beristirahat atau menikmati libur bersama keluarga dan juga bersama pasangan ataupun dengan teman-teman tentunya. Dan semoga hari ini menjadi hari yang membahagiakan untuk kita semua. Dan kami ucapkan selamat sore, selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

Terima kasih benar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Sebelumnya kami sapa Anda yang di sore hari ini telah menghabiskan libur panjang akhir pekannya. Kami ucapkan selamat sore dan selamat bersenang-senang tentunya. Juga bagi Anda yang baru bergabung, baik mendengarkan kami melalui radio streaming atau RRI Digital, juga kami ucapkan selamat sore dan selamat bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Pendengar, misi-misi NASA berhasil melacak fenomena semburan radio dari matahari yang memecahkan rekor durasi. Awalnya, para ilmuwan tidak menemukan hal aneh saat pertama kali mengamati semburan tersebut pada Agustus 2025. Namun pendengar, fenomena itu terus berlangsung jauh lebih lama dari biasanya. Umumnya semburan radio matahari jenis ini hanya bertahan beberapa jam hingga beberapa hari. Dalam peristiwa kali ini, semburan tipe 4 tersebut berlangsung selama 19 hari. Ini melampaui rekor sebelumnya yang hanya mencapai 5 hari. Semburan radio tipe 4 diketahui berasal dari kumpulan elektron yang terperangkap dalam medan magnet matahari. Meski gelombang radio yang dihasilkan tidak berbahaya secara langsung, lingkungan magnetik yang sama dapat memicu aktivitas matahari. Aktivitas ini berpotensi mengirim partikel berbahaya ke arah bumi. Tak hanya itu, fenomena tersebut juga mengganggu satelit maupun wahana Antartika. Untuk menganalisis fenomena ini, para peneliti menggabungkan data dari berbagai misi, termasuk STREO, Parker Solar, WINE, serta Solar Orbiter milik Europe Space Agency. Pendengar, masing-masing wahana mengamati semburan tersebut selama beberapa hari. Durasi tersebut seiring rotasi matahari yang membawa sumber fenomena itu ke ujung jangkauan instrumen mereka. Para ilmuwan berhasil melacak sumber semburan ke struktur magnetik berasal di atmosfer matahari yang dikenal sebagai Helm Streamer. Mereka menduga tiga letusan besar berupa coronal mass ejection di wilayah yang sama menjadi pemicu utama durasi panjang fenomena ini. Ya, benar, kami informasikan untuk jadwal sholat asar untuk wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya nantinya jatuh pada pukul 15.36 waktu Indonesia Barat. Artinya masih ada waktu sekitar 16 menit lagi waktu kita menunggu dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Okay, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Sudah kudaki gunung tertinggi hanya untuk mencari di mana

sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kita akan bergabung bersama RRI Sebelajar Sumba untuk mengikuti Warta Belajar Sumba. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera

roda tetap tembus. Atau namanya itu apa ya, terhambat saja katanya begitu ya. Apalagi kalau sudah selesai dari aktivitasnya ya, seperti Mbak Asti sama Mbak Nia, terobos saja begitu ya, terobos baik, hujan masih turun gitu ya.

Jadi sore ini benar saya Suci Rahayu menemani Anda, dan saat sekarang 15 menit dari pukul 4 sore kami kabarkan terkait dengan mega proyek pemerintah provinsi Jambi, Jambi Business Center di kawasan Simpang Layang Kota Jambi.

di kawasan Cimanggung Kota Jambi ini pembangunan terus dikebut begitu ya, supaya cepat selesai dan diharapkan nantinya JBC Jambi Business Center menjelma jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang modern dan berkelas nasional. Kawasan JBC ini menjadi kawasan bisnis terpadu berkonsep super blok. Dan investasi dari Jambi Business Center di BC di kawasan Mayang itu mencapai angka 1,2 triliun rupiah. Ada pernah belum sih datang ke JBC? Kalau saya lewat-lewat saja. Karena belum sampai masuk ke dalamnya. Tapi RRI pernah melakukan kerjasama ya, menggelar satu event di JBC, Jambi Business Center, di lokasi sana ya. Dan ini menjadi salah satu yang membuat wajah kota Jambi itu lebih keren gitu istilahnya ya.

ruko yang sampai ratusan, kemudian ada mall 5 lantai ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Jambi dan akan juga membangkitkan perekonomian.

Sembilan Ruko, ini tentunya akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat luar biasa untuk masyarakat Jambi. Ya, jangan sampai ruko ataupun JBC ini hanya sekedar bangunan megah tak berpenghuni. Semoga tidak begitu ya. Benar-benar akan menjadi lokasi usaha yang membangkitkan perekonomian di Jambi dan juga tentu membuat para pelaku usaha baik itu kecil, menengah, bahkan pengusaha besar terlibat di perekonomian Jambi. Dalam satu komplek bangunan disebut dengan Jambi Business Center tersebut.

Hadir untuk Anda di kebersamaan Jambi sore, ada Sell on Seven, hujan turun, kemudian juga ada yang satunya akan hadir untuk Anda juga, Iwan Fals ya, kami pilihkan dengan Sore Tugu Pancoran.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, para pemirsa acara ini, yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini. Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang tidak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak. Ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI

masih hujan, kayaknya musim hujan ya. Ya, soalnya hujan terus nih beberapa hari ini ya. Setiap sore guyuran hujan ya, alhamdulillah. Ya Allah, turunkan hujan.

hati-hati, waspada begitu ya, karena sudah dipetakan oleh BPBD Bungo terkait dengan titik rawan longsor. Di sana ada 4 kecamatan yang masuk zona rawan longsor, yaitu Kecamatan Tanah Sepenggal, Limbur,

ada bencana tanah longsor maupun adanya kemungkinan tanah longsor, kejadian tanah longsor susulan. Untuk masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor ini agar hati-hati dan waspada. Untuk bagaimana siaga personel BPBD tentu dilakukan ya, karena memang antisipasi itu penting sekali. Sehingga personel BPBD pada penanggulangan bencana daerah Kabupaten Bungo ini melakukan patroli di sejumlah titik yang dipetakan sebagai daerah rawan longsor. Dan pendengar, tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Ampelu, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo ini membawa derita juga ya, karena ada satu warga yang

fine dengan musim hujan ya. Kali ini kami hadirkan satu nomor lagu bersama Indi. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih untuk Anda mendengar yang tetap bersama Pro 1.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Okay, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu bukan candaan, itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying, sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, Menteri Luar Negeri RI Sugiono dijadwalkan menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRIC yang berlangsung di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei 2026. Pertemuan tersebut digelar di bawah keketuaan India dalam Forum BRIC tahun 2026. Pertemuan para Menlu BRIC akan membahas sejumlah isu strategis global, mulai dari kerja sama antar negara anggota hingga situasi geopolitik terkini. Fokus pembahasan mencakup penguatan kerjasama di bidang keberlanjutan ekonomi digital serta perkembangan situasi Timur Tengah.

Sugiono menambahkan, isu Timur Tengah diperkirakan menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, negara-negara BRIC perlu memastikan implementasi dari berbagai rencana dan komitmen yang telah disepakati sebelumnya. Terpisah, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fone Mewengkang menjelaskan bahwa agenda pertemuan terbagi dalam tiga tema besar. Pada hari pertama, para menlu akan membahas isu global dan kawasan serta penguatan ketahanan dan inovasi di antara negara anggota. Sementara pada 15 Mei 2026, pembahasan akan difokuskan pada isu tata kelola global atau global governance dalam bentuk tersebut. Indonesia juga akan menegaskan komitmennya untuk terus berpartisipasi aktif dalam BRIC sebagai bagian dari upaya memperkuat kerjasama multilateral.

0: 107,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Podcast RRI Sungai Penuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Bagian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ya, terima kasih pendengar. Demikianlah saya Wendy Dicitra menemani Anda di edisi hari ini, dan nantinya akan dilanjutkan oleh rekan kami Lalan di formasi pukul 19 hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama RRI Pur 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dari studio saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan juga dengan jam FC Kong di LR Serena pada Sabtu malam.
1: Jadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta Mandala Kasnawati, Protea RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Pos Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Matan Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpah minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Matan Priuk, Kapten Heri Susanto, mengatakan penguatan sistem berlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
3: Sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
4: Yang kami ceritakan yang ada di atas kita bisa berjalan dan tentang mitigasi bagaimana risiko yang akan timbul dan alhamdulillah dengan gambaran yang
3: Kita tentunya memiliki gambaran. Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priok sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Hari ini Jumat 15 Mei 2006 pagi pukul 06.30 WIB terjadi kebakaran di gedung pusat jantung terpadu atau PBJJ RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat 12 pasien yang berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal dunia. Melalui koordinator evakuasi pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien yang masih menggunakan alat bantu hidup. Dari RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam damping ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Dan beberapa pihak lainnya.
6: Terima kasih. warta-warta produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadir kembali informasi haji 2026 yang dilaporkan langsung oleh kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
6: 3 jemaah haji asal Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat berangkatkan ke Tanah Suci melalui bandara internasional Soekarno Hatta pada hari ini.
8: Baik. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 3,4 yang diberangkatkan pada pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal keberangkatan dari Sukarno Hatta ini sebanyak 3,5 ribu dua ratus delapan puluh lima calon jemaah haji yang tergabung dalam 24 kloter, terbang dari Jakarta hingga 2026 mendatang. Para jemaah haji yang diberangkatkan dari Bandara Internasional Soekarno Hatta ini berasal dari bagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, provinsi Banten dan juga provinsi Lampung. Demikianlah dari Bandara Internasional Soekarno Hatta satu dari DKI 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sementara itu jemaah haji yang berangkat melalui embarkasi Batam imbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
9: Pelayanan kesehatan bagi jamaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jamaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
10: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
9: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadiem sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan BPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
11: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
9: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
13: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijad, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di terminal Aijad Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A terminal Aijad. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Ini kan dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah

0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: As Indonesia enters its second year as member of BRICS,
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
3: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
2: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
4: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
5: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka, dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah.

0: masih bersama RRI Sungai Penuh.
1: Radio Republik Indonesia.
0: Udara, tetap di udara.

0: 1.
1: Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci. Selamat malam pendengar di mana Anda berada. Kembali saya Lalan hadir menemani ruang dengar Anda di malam ini Jumat 15 Mei 2026 dari hingga pukul 12.30 malam nanti Lalan akan menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik untuk Anda tentunya. Dan informasi pertama kami bacakan untuk Anda, musim hujan tingkatkan risiko bencana. BPBD Sungai Penuh minta warga siaga. Intensitas hujan yang terus mengguyur wilayah Kota Sungai Penuh dalam beberapa waktu terakhir membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam. Masyarakat diimbau agar lebih berhati-hati, terutama warga yang tinggal di daerah rawan banjir dan tanah longsor. Pasalnya, cuaca ekstrim yang terjadi saat musim penghujan dinilai dapat memicu terjadinya bencana di sejumlah titik yang selama ini masuk kategori rawan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh, Gustiarman mengatakan pihaknya terus melakukan langkah antisipasi dengan memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat agar selalu waspada saat beraktivitas. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Bersama kami mendengar, kami akan terus menemani Anda hingga pukul 12.30 malam nanti dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik untuk Anda ketahui. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Saat kita sendirian dalam ketakutan, tidak ada orang yang mendampingi, kita akan belajar apa itu keberanian. Saat terpuruk dan menderita, orang lain tidak mau tahu, kita akan belajar apa itu ketegaran. Saat kita gagal dan posisi berada di bawah, kawan-kawan malah pergi menjauh, kita belajar lebih keras pada diri sendiri. Semua cobaan, tekanan dan penderitaan sejatinya adalah sebuah proses kristalisasi menuju mental yang tangguh dan dewasa sebagai modal kita berjuang lagi meraih hidup dan sukses yang lebih berkualitas dan bermartabat. Dari saya, Andri Wongso.

0: cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
1: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun, saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah. Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: pesan Mama, tetap rendah hati, harus siap, belajar Mama. Dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak. Iya.
1: Gunung Mekongga, kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha. Asal mula nama Gunung Mekongga.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Hey, kau pintar juga menjawab di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini pro 4? Ah, ini media. Saya tandai suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Konggoaha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
1: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu diumumkan di RRI.
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Konggoaha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorume.

0: enggak. Burung raksasa dah serang kampung ta, dah makan ternak ta.
1: Betul kau?
0: Nggak lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
1: Bagaimana mi kasihan ini?
0: Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
1: Iyo, betul.
0: Pokoknya saya kasih tahu memang. Jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti. Dah makan kau itu.
1: Itu kan?
0: Dela. Sudah tahu kayaknya kita lagi ceritai dia. Datang mi itu. Itu mi Kongo Aha. Itu mi burungnya.

0: Hei, kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Inggomiu ini siapa? Dan apa yang Inggomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larumbalangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larumbalangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larumbalangi.

0: Ingomiu.
1: Kedu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini To'ono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, To'ono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomiu?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
1: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingomiu, petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kau mi, kau mi, kau mi saja. Kau kan pemberani. Kau mi, kau mi saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, Mosa bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ha, itu dia, Konggaha, akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, membawa malapetaka. Garamu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di Gunung Sorume telah berakhir.
2: Wah, akhirnya Tasahea berhasil melumpuhkan Konggaha, pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Sabe, Ingomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
4: Musibah menimpa kami. Bangkai Konggaha itu membusuk dan menjadi wabah penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
5: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larung Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai musuh ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan Larumbalangi. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kau pintar Mi juga menyaut di. Tenang Mi hatimu toh, nggak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat. Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
2: Hai, Cahaya Pangus! Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat!

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Mbok Komang, mbok. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besik nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ane besikan, adi jegek terputih mbok.
2: Aduh, ento anak ada legenda nih loh Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal usulnya ada loh.
1: Ini, sekan mbok. Cerita noe mbok, cerita mbok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, kini ceritanya lo.
1: Kengken mbok.
0: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapatih yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
3: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
4: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
3: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
4: Itu memang benar tuanku, tapi...
3: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
0: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng, hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
5: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
3: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
0: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Pingan, yang artinya desa selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
3: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
5: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satu pun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
3: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
5: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
3: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
5: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
3: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
5: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda.

0: percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi, memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara, layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja, prajuritku. Aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang Kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Chiwei seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi.

0: Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
0: Kanda? Kanda Jaya Pangus?

0: Banyak kembali.
1: Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda.
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
4: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba,
3: Jaya Pangus, tega sekali engkau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwei, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang terima kutukanku ini.
2: Dinda, maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
3: Hai, Jaya Pangus, kuku

0: Akhirnya, Jaya Bangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jaya Bangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Pedalam putri Kang Ciwe, mbok.
2: Yeay, Adi ngeleng.
1: Dalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jaya Bangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
4: Perkenalkan, namaku Kerinci. Banyak orang mengenalku dengan nama gunung atau tempat danau tertinggi serta hamparan teh yang luas. Aku dikenal sebagai tempat berwisata karena alamnya yang indah dan hasil buminya yang melimpah. Aku dinobatkan sebagai branding wisata Provinsi Jambi. Bukan tanahku saja yang subur dan indah. Di tanah ini juga tumbuh adat dan budaya luhur yang masih terjaga hingga saat ini. Semoga saja Kerinci alamnya terus lestari. Jangan sampai terlena dimanfaatkan orang-orang yang ingin mengajak.

0: for yay info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu meluap melulu? Kamu ngantuk.
1: Ngantuk banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
1: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
0: Kenapa?
1: Gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
1: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu?
1: Mm-mm.
0: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating systemnya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa. Latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
2: FYI for yay info. Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
3: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci edisi 15 Mei 2026 ini. Kembali saya bacakan satu informasi untuk Anda. Jepang kehilangan Kaoru Mitoma jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Jepang National Football Team Hajime Mariyasu tidak memasukkan Kaoru Mitoma ke dalam skuad Samurai Biru karena masih di backup cedera jelang 2026 FIFA World Cup. Absennya Mitoma menjadi kehilangan besar bagi Jepang. Selain Mitoma, Mariyasu juga harus kehilangan sejumlah pemain penting lainnya akibat cedera seperti Wataru Endo, Ko Itakura dan Takehiro Tomiyasu. Meski demikian, Jepang masih diperkuat sejumlah pemain berpengalaman termasuk veteran Yuto Nagatomo. Pengalaman pemain senior dinilai penting untuk menjaga keseimbangan tim menghadapi persaingan di Piala Dunia 2026. Mirosu tetap optimis skuad yang dimilikinya mampu bersaing. Tidak hanya itu, tapi juga mampu merepotkan lawan-lawan mereka di turnamen mendatang. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Deretan jersey Piala Dunia paling ikonik sepanjang sejarah. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola yang bersejarah, tapi juga melahirkan jersey-jersey ikonik yang dikenang hingga sekarang. Desain, warna, hingga momen yang tercipta membuat beberapa jersey menjadi simbol era tertentu dalam dunia sepak bola. Selain faktor desain, popularitas sebuah jersey juga dipengaruhi penampilan para pemain bintang di lapangan. Jersey yang dipakai saat menjuarai Piala Dunia biasanya memiliki nilai historis tersendiri bagi para penggemar sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik datang dari Brazil pada Piala Dunia 1970. Jersey kuning dengan kombinasi hijau tersebut identik dengan generasi emas Brazil yang dipimpin Pele saat meraih gelar juara dunia. Jersey Argentina pada Piala Dunia 1986 juga menjadi salah satu yang paling dikenang. Seragam garis biru langit dan putih itu identik dengan aksi legendaris Diego Maradona saat membawa Argentina menjadi juara dunia di Meksiko. Sementara itu, jersey Jerman pada Piala Dunia 1990 dikenal lewat desain sederhana dengan motif garis hitam, merah, dan kuning di bagian dada. Jersey tersebut dikenang saat Jerman Barat meraih gelar juara dunia ketiganya. Piala Dunia 1998 juga menghadirkan jersey ikonik milik Prancis. Jersey biru tua dengan kombinasi garis merah putih itu identik dengan keberhasilan Prancis meraih gelar juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Pada era modern, jersey Spanyol di Piala Dunia 2010 menjadi salah satu yang paling populer. Jersey merah khas La Furia Roja dikenang saat Spanyol meraih gelar juara dunia pertamanya di Afrika Selatan. Selain itu, jersey Kroasia dengan motif kotak-kotak merah putih itu menjadi salah satu desain paling ikonik atau paling unik untuk sejarah Piala Dunia. Desain tersebut membuat Kroasia mudah dikenal di setiap turnamen internasional. Piala Dunia 2022, jersey Argentina kembali mencuri perhatian setelah digunakan Lionel Messi saat membawa negaranya menjadi juara dunia di Qatar. Jersey Piala Dunia kini tidak hanya menjadi perlengkapan pertandingan, tetapi juga bagian dari budaya populer sepak bola. Banyak jersey legendaris yang masih diburu kolektor dan penggemar hingga saat ini. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
Kalau ngomongin bola memang nggak ada habisnya pendengar, apalagi soal jersey ikonik ini selalu menjadi buruan para penggemar bola dimanapun berada. Dan jangan lupa terus saksikan karena karena nanti pada Piala Dunia TVRI menjadi stasiun televisi yang bisa menayangkan atau yang menayangkan kejuaraan mendunia ini, Pesta Bola Dunia 2026. Dan tentu juga RRI juga akan menyiarkan untuk Anda, bisa didengarkan melalui radio Anda ataupun televisi TVRI Anda di stasiun TVRI milik negara ini. Ya, milik negara. Anda bisa mendengarkan di radio kita Sri di 96,7 MHz Radio Indonesia Sungai Penuh. Dan kemungkinan kita akan adakan nonton bareng Piala Dunia. Ayo dukung negara-negara yang Anda dukung, seperti siapa nih yang juara negaranya nih? Biasanya ini yang paling banyak itu Argentina, Jerman, Spanyol, Brazil biasanya menjadi juara. Tapi kita tidak tahu, kita tunggu di 2026 nih siapa yang akan menjuarai bola di dunia bola, Pesta Bola Dunia 2026 ini siapa yang menjuarai. Ayo dukung juara Anda, tentunya sayang sekali Indonesia belum bisa kita dukung, tapi mau bagaimanapun kita akan tetap dukung Indonesia. Semoga nanti Indonesia bisa bergabung di Piala Dunia. Tetap bersama yang mendengar, tetap di 96,7 MHz Radio Indonesia Sungai Penuh. Kerinci.

0: sayang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Selamat malam pendengar, masih bersama Lalan di Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci. Di saatnya kita masuk di segmen pilihan pendengar lagu Minang yang menghadirkan lagu-lagu terbaik pilihan Anda semua yang siap menemani aktivitas malam hari ini. Buat pendengar yang ingin request lagu ataupun kirim-kirim salam atau berbagi cerita dan suasana di tempat Anda, langsung saja bergabung bersama kami melalui telepon ataupun WhatsApp di 08 1178 70 9670. Sekali lagi kami tunggu partisipasi Anda di 08 1178 70 9670, di rental phone ataupun WhatsApp untuk bergabung bersama kami, request lagu Minang, kirim-kirim salam ataupun berbagi cerita tentang situasi di tempat Anda saat ini. Kami akan menunggu Anda tetap di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci.

Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan. Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tersinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Indonesia Sungai Penuh di segmen Ruang Rindu Lagu Minang malam ini tentunya untuk Anda semua.

pendengar, dan kami masih menunggu Anda untuk bergabung bersama kami di 0811 78 709670 untuk request lagu dan kirim-kirim salam tentunya. Pendengar, kita bacakan satu WhatsApp dari salah satu pendengar kita yang mengirimkan WhatsApp di WhatsApp resmi RRI Sungai Penuh, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Sungai Penuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam untuk semua pendengar dimanapun berada. Saya Riko di Sungai Penuh. Request lagu Minang Usah Diratoi. Semoga selalu menghibur dan sukses terus untuk penyiar Pro 1 RRI Sungai Penuh. Terima kasih Mas Riko di Sungai Penuh yang udah menunjukkan WhatsApp kepada kami dan request lagu Usah Diratoi, dan insya Allah kami akan dengarkan untuk Anda, akan kami putarkan untuk Anda, dan sukses terus buat Mas Riko. Terima kasih doanya semuanya, salam-salam juga, semoga keluarga sehat semuanya di sana. Dan pendengar, kami masih menunggu Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 78 70 96 70.

0: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Loh, kerannya kok nggak dimatiin sih?
7: Oh iya, aku lupa matiin keran.
6: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
7: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
6: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
7: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
6: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
8: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: persilakan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
0: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
5: Sabar, Fit.
4: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
5: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
4: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
5: Iya, supaya pelakunya jera.
6: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Ya elah, dikasih tahu malah sewok. Nah lihat, lu ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
0: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Ya elah, dikasih tahu malah sewok. Nah lihat, lu ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan.
4: Ya, akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita nggak ketemu kan?
5: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
4: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
5: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
4: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
5: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
6: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Halo. Halo.
1: Posisi di mana sekarang?
0: Saya sekarang di jalan.
1: Tadi saya telepon lagi.
0: Iya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja. Hei, awas, awas.
2: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
1: Maaf, kami dari kepolisian. Mau mengabarkan suami ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
2: Apa? Suami saya kecelakaan?
3: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
4: Budi, aku isap rokok lagi.
5: Kenapa, Tono?
4: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
5: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
4: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
5: Apa?
4: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
5: Eh, hey, yuk
4: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
5: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

0: berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: Ingin hidup sehat, manfaatkan pangan lokal, sumber karbohidrat di sekitar kita, seperti singkong, jagung, kentang, ubi, ganyong, sagu, dan sukun.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
4: Eden, belum merdeka juga lo.
5: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
4: Nah lo itu aja masih perang.
5: Perang? Ini game online bro. Game online.
4: Udah sono.
5: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
4: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
6: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
2: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
3: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
2: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
4: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Woi bro, sombong kali kau, lama gak kelihatan.
4: Eh bro, anu?
3: Nongkrong lah kita ya, udah lama gak ngobrol. Kenapa? Ada masalah apa kau?
4: Duh, sorry banget nih, aku belum bisa bayar duit yang pinjam tempo hari.
3: Itu aman lah itu.
5: Jangan sampai karena hal-hal kecil membuat persahabatan kalian putus. Selamat Hari Persahabatan.
6: A few minutes later.
3: Jadi, kapan bisa bayar?

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
4: Iya, sayang.
3: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
4: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
3: Panas, Ma.
4: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
3: Sejuk, Ma.
4: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
3: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
4: Apa coba?
3: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
5: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci hingga di pukul 22:48 waktu Indonesia Barat ini. Dan pendengar, berakhirlah sudah sesi Ruang Rindu Minang malam hari ini, dan hingga pukul 12 kami akan menemani Anda dengan berbagai lagu nostalgia dan untuk menemani tidur Anda malam ini. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong gego murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
4: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
3: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
4: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
3: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
2: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
1: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
2: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
1: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: enggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Beb, thanks a lot ya Beb. Sudah ajak aku candle dinner malam ini. It's so, so romantic.
7: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
6: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
7: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
6: Hah?
8: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
7: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
6: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
8: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: banget. Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2.
4: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.
5: Jadi makan ini?
6: Jadi dong.
5: Ayo dong.
6: Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
5: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
6: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
5: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
6: Nanti dah.
5: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
6: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini.
5: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
6: Wow. Iya, saya matiin.
5: Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
7: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Saudaraku, akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah. Hanya Allah yang Maha Tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar. 50 ribu tahun lamanya menanti pengadilan Allah. Yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzah tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantun. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini.

0: cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
0: Ribet ih.
1: Terserah deh.
2: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
0: Mau pakai helm aja, di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
3: Berhenti bentar, bro.
4: Kenapa, bro?
3: Capek, bro.

0: nyebur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh. Kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Dasar cupu, jelek, bau, ih.
5: Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
6: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
5: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
4: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
5: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
4: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku gak mau pacaran sama monyet. Bye.
5: Iya Beb, aku janji gak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi Beb. Beb.
6: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.

0: kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Ya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh

Saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi Jumat 15 Mei 2026. Bersama saya Lalan dari Jalan Profesor Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz membawakan siaran untuk edisi hari ini tanggal 16 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: 1.
1: Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Kembali di Dialog Mutiara Pagi bersama RRI Sungai Penuh dan bersama saya Mela Fika. Dan alhamdulillah saat ini sudah ada di studio narasumber kita yaitu Ustadz Aswandi Syafraini. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, selamat pagi Pak Ustadz. Apa kabar untuk pagi hari ini?
3: Selamat pagi, alhamdulillah baik.
2: Iya. Dan terima kasih banyak Pak Ustadz sudah hadir di studio pagi ini. Dan baik pendengar, untuk Anda yang ingin ikut berpartisipasi bersama kami di line telepon di 0811 7870 9670. Dan pagi ini kita akan membahas terkait dengan tema kita yaitu keutamaan awal bulan Zulhijjah. Dan pendengar, Anda kembali bisa ikuti kami di line telepon kita di 0811 7870 9670. Anda bisa mendengarkan kami melalui 96.7 MHz dan juga melalui RRI Digital dan bisa disaksikan langsung live di YouTube RRI Sungai Penuh. Pendengar, di awal marilah kita bersama-sama menyimak tausiah pembuka bersama Ustadz kita yaitu Ustadz Aswandi Syafraini. Silakan Pak Ustadz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu wa naslimu ala rasulil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas suhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim. Fala tazlimu fihina anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim. Para pendengar RRI di Sungai Penuh di mana saja berada, alhamdulillah kita telah sampai kembali untuk mentiara pagi pada pagi hari ini. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah SAW. Selawatlah kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah SWT memberitahukan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas suhuri innallahi 12 shahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang haram. Nah, di dalam surah ini Allah memberitahukan bahwa dalam 1 tahun 12 bulan ini yang menetapkan adalah Allah. Bukan ditetapkan oleh pemerintah, bukan ditetapkan oleh manusia, bukan ditetapkan oleh suatu golongan atau organisasi. Ini semata-mata yang menetapkan oleh Allah SWT. Kapan Allah menetapkan setahun 12 bulan itu? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, artinya apa? Setahun 12 bulan itu sebelum kita ada, sebelum manusia ada, setahun 12 bulan itu sudah ada. Sudah sangat lama sekali. Nah, kemudian di dalam 12 bulan ada Allah tetapkan 4 bulan itu yang istimewa, minha arba'atun hurum. Ya. Nah, tetapi dijelaskan di dalam hadis 4 bulan itu 3 bulan berturut-turut, Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram. Dan 1 bulan terletak antara Jumadil Akhir dengan Sa'ban, yaitu bulan Rajab. Jadi yang harus kita ingat sebagai orang Islam, ada 4 bulan yang istimewa itu, Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Apa keistimewaan daripada bulan itu? Apa saja kebaikan yang kita lakukan? Apa saja kebaikan kita lakukan? Kebaikan pahalanya itu Allah lipat gandakan lebih dari bulan-bulan biasa. Ya. Dan apa saja kemaksiatan yang kita tinggalkan itu juga diberi pahala oleh Allah SWT. Ya, bukan saja melakukan kebaikan, meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa di 4 bulan itu ganjarannya luar biasa. yang Allah berikan. Nah, hari ini kita sudah berada di penghujung Zulkaidah. Ya, kalau tidak salah hari ini tanggal 28 Zulkaidah. Besok hari Ahad tanggal 29. Nah, berarti bulan Zulkaidah ini tinggal 2 hari lagi. Nah, kita akan masuk kepada bulan berikutnya. Nah, bulan berikutnya itu bulan Zulhijjah juga merupakan bulan yang istimewa. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW tentang bulan Zulhijjah ini, maka Nabi mengatakan, kalau Rasulullah SAW, "Mamin ayyamin amalus salihan piha uhibbu ilallah min hazil ayyam, yani ayyamul usri. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharajan bi nafsi wa malihi." Falam yarji'u min zalika bisai'in. Artinya tidak ada hari di mana amal kebaikan saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Rasulullah menghendaki 10 hari awal Zulhijjah. Ya. Lantas para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak juga jihad di jalan Allah kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan satu apapun." Artinya apa? Mati pada saat berperang. Ketika dia berangkat, bawa harta yang begitu banyak, kemudian tidak ada pulang karena sudah syahid, mati di peperangan. Nah, membawa harta, membawa nyawa. Nah, itu tidak pulang lagi. Itulah yang baru bisa menyamai orang yang membuat amal soleh di 10 awal Zulhijjah. Nah, jadi betapa besarnya tandingannya itu, orang yang berperang bawa nyawa, bawa harta, tapi tidak pulang lagi, sudah meninggal. Nah, begitu kemurahan Allah SWT kepada hambanya. Sedikit kita buat amal, tapi kebaikan yang Allah berikan ini luar biasa. Nah, 10 awal Zulhijjah ini untuk di tahun 1447 ini itu tinggal 2 hari lagi. Nah, kalau kita tidak tahu kalender-kalender keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, waktu itu lewat begitu saja. Nah, contohnya bulan Zulkaedah hampir selesai, hampir habis. Tapi adakah tambahan amal yang kita lakukan dibandingkan dengan hari-hari biasa? Sementara misalnya kita salat, caranya seperti itu juga. Waktunya juga seperti itu. Tetapi kebaikan yang Allah berikan, Allah lebihkan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Nah, artinya ketika bulan Zulkaedah ini kita tidak sempat melebihkan amal-amal kebaikan, maka diingatkan kembali, ini datang lagi bulan Zulhijjah. Nah, bulan Zulhijjah ini di samping termasuk minha arba'atun hurum, termasuk 4 bulan yang istimewa. Nah, 10 di awal Zulhijjah ini ada istimewa lagi. Nah, istimewa di bulan Zulhijjah dari 1 sampai akhir, istimewa bulan Zulhijjah di awal. Nah, arti banyak sekali Allah obralkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Yang penting kita mau mengerjakan daripada amal saleh. Nah, kenapa kita harus buru-buru mengerjakan kebaikan-kebaikan itu? Sengaja atau tidak sengaja, selama ini kita sudah banyak melakukan kesalahan. Kita banyak melakukan dosa. Nah, dosa itu akan bisa tertutupi pertama dengan taubat, yang kedua fastabaqul khairat, banyak-banyak melakukan kebaikan. Nah, begitu Mbak, bagaimana keutamaan daripada bulan Zulhijjah?
2: Iya. Dan baik pendengar, Anda bisa ikuti kami dan berpartisipasi mengirimkan atensi Anda atau melalui via telepon. Di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Pak Ustaz, terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, mengapa awal bulan Zulhijjah dianggap memiliki keberkahan yang besar, bahkan sebelum memasuki hari-hari besar seperti hari raya Idul Adha, Pak Ustaz?
3: Iya. Nah, bulan Zulhijjah ini pertama karena ada satu hari yang istimewa, yang itu diawali dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu? Yang pertama, ada hari raya Idul Adha, yang hari raya itu merupakan pelaksanaan ibadah haji. Nah, ibadah haji ini setahun sekali itu hanya ada di bulan Zulhijjah. Jadi tidak ada di bulan-bulan lain. Nah, jadi itu keistimewaan daripada bulan Zulhijjah itu. Nah, pelaksanaan ibadah haji, di mana ibadah haji ini merupakan kewajiban bagi orang Islam kalau dia punya kemampuan.
2: Iya.
3: Ya. Nah, ibadah haji ini tidak bisa dilaksanakan di bulan lain.
2: Iya.
3: Khusus dilaksanakan di bulan Zulhijjah, yaitu di awal bulan Zulhijjah. Di awal bulan Zulhijjah. Nah, yang kedua, ada perintah Allah di bulan Zulhijjah ini, terutama di awal, yaitu perintah kurban. Nah, perintah kurban ini khusus juga di awal bulan Zulhijjah. Ya, terutama yaitu di tanggal 10 Zulhijjah. Sekalipun kurban ini bisa dilakukan, ada perpanjangan waktu 3 hari sesudah itu. Ya, tanggal 11, 12, 13, itu namanya hari tasyrik. Nah, dua ibadah yang sangat besar. Yang tidak dilaksanakan di bulan-bulan lain. Hanya khusus di bulan Zulhijjah saja.
2: Iya.
3: Yaitu kewajiban ibadah haji, kemudian pelaksanaan kurban. Nah, itu yang menyebabkan bulan Zulhijjah ini istimewa.
2: Istimewa.
3: Istimewa. Ya. Nah, ditambah dengan mulai dari tanggal 1 itu. Nah, jadi sehingga walaupun kita ini membuat amal kebaikan itu tidak saja di tanggal 9 dan di tanggal 10, malah dari mulai tanggal 1 kita membuat amal itu sudah merupakan kebaikan yang luar biasa.
2: Iya. Dan juga Pak Ustadz, bagaimana hubungan antara awal bulan Zulhijjah dengan ibadah haji yang dilakukan di akhir bulan ini, Pak Ustadz?
3: Ibadah haji dilakukan di tanggal 10,
2: iya,
3: ya, di tanggal 9, di tanggal 10. Di tanggal 10 itu. Nah, kemudian kalau ibadah haji itu syariatnya dimulai daripada sejarah Nabi Ibrahim, alaihissalam. Sementara keutamaan bulan Zulhijjah ini itu sangat lama sekali.
2: Iya.
3: Malah sebelum kita dilahirkan. Nah, keutamaan bulan Zulhijjah itu semenjak Allah menciptakan langit dan bumi.
2: Iya.
3: Nah, artinya apa? Lebih dulu Allah memberikan keutamaan bulan Zulhijjah dibanding dengan 10 awal Zulhijjah. Nah, berbeda itu.
2: Berbeda.
3: Ya. Bulan Zulhijjah secara utuh dari tanggal 1 sampai akhir itu serempak dengan 3 bulan yang lain.
2: Iya.
3: Serempak dengan bulan Zulkaedah, serempak dengan bulan Muharram, serempak dengan bulan Rajab. Ya. Nah, tetapi khususnya di awal-awal Zulhijjah ini sampai pada tanggal 10 Zulhijjah ini keutamaannya itu diawali dengan pengorbanan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam dan semua keluarganya. Jadi konteksnya itu berbeda. Tetapi sama-sama di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Keutamaan bulan Zulhijjah secara utuh bersamaan dengan Zulkaedah dan Muharram dan Rajab, 10 awal ini itu semenjak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam.
2: Baik pendengar, kami masih menunggu kebersamaan Anda di line telepon kita di 0811-7870-9670. Sepertinya ada WA yang masuk, dia 0822-49 sekian-sekian. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat pagi Mbak Mela. Dan ini darinya Rian di Sungai Penuh, ingin bertanya terkait tentang tema kita pada pagi hari ini. Apa saja amalan yang sangat dianjurkan dilakukan di awal bulan Zulhijjah agar bisa mendapatkan keutamaannya, Pak Ustadz?
3: Ya.
2: Terima kasih.
3: Secara umum seluruh amal kebaikan. Secara umum. Ya. Walaupun amal yang sangat sederhana. Sepertinya kita berzikir, ya, istighfar, ya, salawat, itu kan sangat ringan.
2: Iya.
3: Tapi walaupun ringan, itu berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada ibadah-ibadah yang khusus. Pertama kita utamakan ibadah yang khusus itu ibadah yang tidak bisa dilakukan di bulan yang lain. Contohnya haji. Nah, haji ini merupakan kewajiban, perintah Allah, dan hanya kesempatannya di bulan Zulhijjah saja. Nah, jika kita punya kemampuan, itu jangan kita lalaikan. Jika kita punya kemampuan, ya kan? Nah, ada orang yang merasakan padahal dia mampu.
2: Iya.
3: Tapi dia tidak ngerjakan. Hanya rugi sekali. Ya. Nah, yang kedua, Tadi yang saya katakan tadi korban, walaupun itu hukumnya sunat, tetapi kita merujuk daripada apa yang kebiasaan baginda Rasulullah SAW, korban itu diterima perintah oleh Rasulullah SAW setelah tahun kedua hijrah. Nah, artinya setelah Nabi berada di Madinah. Nah, semenjak dari perintah korban itu dari tahun kedua sampai Nabi meninggal dunia, Nabi tidak pernah meninggalkan korban. Artinya apa? Selama 9 tahun dari mulai perintah korban sampai akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah selalu berkorban. Artinya saking pentingnya berkorban. Itu juga ditujukan kepada orang yang mampu, yang punya harta. Artinya apa? Ketika kita punya harta, jangan kita lalaikan ibadah korban ini. Karena apa? Keutamaannya. Oh, bulu kambing, bulu sapi itu tidak ada manfaatnya untuk kita.
2: Iya.
3: Ya, tanduknya juga, tulangnya, kukunya tidak ada.
2: Tidak ada.
3: Tidak ada. Tetapi bagi orang yang korban itu semua ikut ditimbang.
2: Iya.
3: Ya, kuku, gigi, bulunya ikut ditimbang menjadi tumpukan pahala bagi orang korban. Nah, kemudian ketika orang menyembelih daripada hewan korban, baik kambing apun sapi, itu darahnya itu mengucur ke tanah. Nah, sebelum darah itu sampai di tanah, dosa orang yang ikut korban itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dimakan hewan apa itu daging korban itu. Belum lagi dinikmati oleh orang, tapi dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita tidak mampu haji dan tidak mampu korban, masih banyak amalan-amalan lain yang kita kerjakan, tetapi pahalanya tidak kalah pentingnya dengan pahala haji dan pahala korban. Contohnya berpuasa. Ya, berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ini tidak ada pakai modal. Ya, hanya modal mental berpuasa saja. Nah, kalau kita bandingkan dengan bulan Ramadan, kan 30 hari kita berpuasa, masih sanggup kita. Masa 9 hari kita tidak sanggup. Ya itu. Walaupun itu hukumnya sunat, tetapi keutamaannya luar biasa. Menyamai daripada orang pergi berperang keluar jalan Allah, tidak pula mati di medan perang. Nah itu. Nah, tetapi kalau 9 hari kita tidak sanggup, mungkin dikenakan penyebab banyak sekali alasan-alasannya. Nah, kita ambil hari-hari yang diutamakan. Contohnya hari Senin, hari Kamis. Nah, kalau bulan Zulhijjah yang akan datang ini, itu tanggal satunya jatuh pada hari Senin lusa. Nah, jadi kita ambil puasanya hari Senin, hari Kamis. Hari Senin lagi, ketemu lagi. Ada hari Selasa. Karena kita kalau tidak salah nanti lebaran Idul Adha-nya pada hari Rabu. Hari Rabu. Kenapa hari Selasa itu kita ambil juga berpuasa? Karena hari Selasa itu pas tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah itu hari Arafah. Hari Arafah. Apa kata Rasulullah bagi orang yang berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah, maka Allah ampunkan dosa satu tahun sebelumnya dan Allah ampunkan dosa satu tahun sesudahnya. Berpuasa satu hari di hari Arafah, dua tahun Allah ampunkan dosa. Begitu kemurahannya Allah kepada kita. Saking Allah minta juga kita membuat kebaikan. Nah, andai kata 4 hari itu juga tidak punya kemampuan dengan kesibukan atau dalam keadaan perjalanan, maka 2 hari ini jangan ditinggalkan, yaitu tanggal 8 dan tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 8 itu hari Tarwiyah, tanggal 9 itu hari Arafah. Nah, minimal sekali itu yang sulit-sulitnya itu di tanggal 9 Zulhijjah itu. Itu yang sesulit-sulitnya. Nah, dan kita tidak terikat pada amalan puasa saja, kebaikan apa saja yang sifatnya amal saleh, kalau kita kerjakan di awal bulan Zulhijjah, itu lipat ganda pahalanya luar biasa yang Allah berikan kepada kita.
2: Gitu, Mbak. Baik itu amalan apapun ya Pak Ustadz, ya.
3: Amalan apa?
2: Baca Al-Quran, misalnya bersikir ataupun juga sedekah.
3: Sedekah. Nah, ada kadang-kadang amalan yang tidak sempat kita lakukan di bulan sebelumnya, seperti salat tasbih. Teringat ini bulan Zulhijjah ini, kita kerjakan salat tasbih. Di samping kita sudah membayar utang kita, bahwa salat tasbih itu harus dikerjakan paling tidak seumur hidup satu kali. Nah, kita kerjakan di bulan Zulhijjah pula. Hmm. Ah, ya kan? Nah, itu kan kebaikannya luar biasa. Luar biasa. Juga. Dan termasuk juga sholat-sholat sunat apa saja. Hmm. Ya. Nah, artinya kalau sudah diingatkan sekarang, wah, saya kalau mulai masuk bulan Zulhijjah, saya akan menyempurnakan salat-salat sunat yang selama ini tidak pernah saya kerjakan. Hmm. Ya, salat duha, salat taubat, salat hajat. Hmm. Nah, kemudian termasuk tadi baca Quran. Hmm. Ya, kalau selama ini baca Quran oh cuma satu lembar atau satu halaman. Nah, ini ditingkatkan lagi karena mengharapkan keberkahan daripada bulan Zulhijjah ini. Iya. Ya, baca Qurannya ditambah 3 lembar atau apa. Kemudian zikirnya ya ditambah. Nah, kemudian menghindarkan dari kemaksiatan itu juga amalan itu. Ya, menghindar dari membuka aib orang, menghindari diri dari meremehkan orang lain, nah, kan? Atau setidak-tidaknya selama ini ada orang-orang yang dekat kita yang mungkin tidak tegur sapa. Nah, menyambung silaturahmi ya, atau memaafkan kesalahan daripada orang-orang itu di bulan Zulhijjah ini juga merupakan amal saleh yang dianjurkan di awal bulan Zulhijjah.
2: Iya. Baik Pak Ustaz, berikutnya juga ada pertanyaan darinya 0822 68 sekian-sekian darinya Nadia di Desa Gedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mila, selamat pagi Pak Ustaz. Ingin bertanya terkait dengan tema yaitu bagaimana cara kita menjalankan amalan di awal bulan Zulhijjah dengan niat yang benar, dan juga apakah ada hal yang harus kita hindari agar tidak menghilangkan keutamaan awal bulan Zulhijjah tersebut. Terima kasih.
3: Ya. Di dalam Al-Quran Surah At-Taubah tadi yang kita katakan ada 4 bulan yang istimewa. Nah, di samping kita harus mengerjakan kebaikan, nah, maka di dalam perintah dalam Al-Quran tersebut, fala tazlimu fina anfusakum, artinya apa? Janganlah kamu menzolimi diri kamu. Yeah. Nah, di samping kita melakukan kebaikan, maka kita jangan menzolimi diri kita. Ya, apa saja bentuk daripada menzolimi, termasuk kita mencela orang lain, itu sepertinya kita menzolimi orang. Hakikatnya juga menzolimi diri kita. Kan itu. Nah, mengambil hak orang itu sepertinya kita menzolimi orang lain. Hakikatnya kita menzolimi diri kita. Kenapa? Karena dosanya kan kita yang nanggung. Iya. Nah, membuat kita berdosa itu menzalimi diri sendiri namanya, ya. Nah, maka kita hindari dari semua bentuk kemaksiatan-kemaksiatan di bulan Zulhijjah ini, ya. Kemudian kalau dulu itu tidak boleh menyerang, kalau berperang itu tidak boleh menyerang, ya. Kalau boleh itu paling-paling membela diri. Nah, kalau ada orang yang menyerang kita, ya, kita membela diri. Tetapi bukan untuk menganiaya orang lain. Nah, itu yang harus kita hindari. Ya, maka sudah diingatkan dari sebelum masuk bulan Zulhijjah. Artinya apa? Kita sekarang masih berada di penghujung Zulkaedah. Jadi kita sudah bersiap-siap nih. Oh, saya nih begitu masuk bulan Zulhijjah, saya buat amal ini, amal ini, amal ini. Nah, dan amal itu tidak usah mulu-mulu. Ya, kita ukur dengan kemampuan kita. Nah, misalnya kalau sedekah, kita punya uang 5 juta, nanti saya sedekahkan 5 juta itu semuanya. Nah, itu nanti ada unsur pemaksaan. Kalau kita punya uang 5 juta, nanti saya sedekahkan 2 juta. Nah, itu kan satu hal kewajaran. Bukan tidak boleh kita mensedekah seluruh harta kita, boleh. Tetapi, karena kadar iman kita ini masih naik turun. Nanti, aduh, kenapa saya sedekahkan semuanya? Saya tidak punya duit lagi, saya begini-begitu. Yeah. Nah, itu timbul penyesalan, nah, itu tidak boleh. Makanya kita ukur dengan kemampuan kita. Nah, kemudian, walaupun perintah puasa itu 9 hari, kita ukur dengan kemampuan kita, dengan kebiasaan kita. Terkecuali ada orang yang memang puasa itu sudah merupakan biasa.
2: Biasa.
3: Ya. Jangan puasa Senin Kemis, malah puasa Nabi Daud dia laksanakan sehari puasa sehari. Jadi sehingga 9 hari itu ya biasa saja bagi dia. Nah, ini rugi tidak dilaksanakan. Tetapi bagi orang yang puasa itu merupakan amalan yang Oh, agak langka, agak asing pada dirinya. Nah, cukup ditargetkan sesuai dengan kemampuannya. Ya, seperti saya katakan tadi, tidak sanggup 9 hari, cukup 4 hari saja.
2: Yeah.
3: Ya, Senin, Kamis, Senin, Selasa. Tidak sanggup 4 hari, 2 hari. Nah, begitu juga amalan-amalan yang lain. Enak, salat sunat, saya mulai Zulhijjah, saya mau istiqamahkan salat tahajud. Nah, kalau mulai istiqamah salat tahajud, tidak usah salatnya sampai 10 rakaat, ya, sampai 12 rakaat. Cukup salatnya 2 rakaat saja, tetapi bagaimana kita mengusahakan salat itu akan jadi istiqamah, kebiasaan rutin di dalam kehidupan kita. Begitu, Mbak.
2: Iya. Dan juga Pak Ustadz, bagaimana cara kita bisa mengajak keluarga dan orang terdekat kita untuk bersama-sama memanfaatkan keutamaan awal bulan Zulhijjah ini, Pak Ustadz?
3: Iya, ini harus memang kita sampaikan. Ya, harus kita sampaikan secara lemah lembut. Orang-orang dekat kita itu, dia berhak saja menerima informasi tentang keutamaan beramal ini. Nah, informasi-informasi dunia ini cepat diketahui oleh orang. Nah, kita lihat apa saja yang tentang dunia ini, yang aneh-aneh itu, ngitung detik itu sudah sampai
2: sudah
3: dengan
2: sampai
3: kita,
2: ya.
3: Sudah sampai. Kenapa? Karena bersemangat orang memberitahu. Ya, oh, nah, tadi ada berita ini di Facebook, ada berita ini di TikTok, ada berita ini di Instagram. Nah, bersemangat kita menyampaikan. Ya, terjadi kebakaran, terjadi banjir, ya, terjadi suatu hal apa saja. Itu sekarang ini di mana saja, di ujung dunia saja sudah diketahui sampai ke pelosok desa. Kenapa? Karena kesemangatan orang memberitahukan kepada yang lain, keluarganya, saudaranya. Nah, ini ada berita akhirat. Ini ada berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak semangat menceritakan? Sementara ini kebaikannya kita dapatkan selama-lamanya. Kebaikan waktu kita berada di atas dunia, kebaikan waktu di akhirat. Nah, artinya apa? Membiasakan diri kita yang selama ini bersemangat untuk memberitakan tentang dunia, maka kita robah dengan semangat memberitakan tentang akhirat. Ya, terutama kita mulai di keluarga kita, sambil cerita atau sudah makan, sambil duduk atau apa, berita, woi, sebentar lagi bulan Zulhijjah, ya, Zulhijjah ini bulan yang luar biasa, bulan yang istimewa, apalagi di awal-awalnya. Barang siapa yang beramal di awal itu, maka Allah beri ini, Allah beri ini, Allah beri ini. Nah, jadi itu yang penting, kita menyampaikan saja sudah dapat pahala. Ya, terlepas dari dia ngamalkan atau tidak. Nah, jadi kebaikan-kebaikan disampaikan dengan orang lain, Allah sudah beri pahala yang luar biasa. Ya, gitu.
2: Kalau misalnya cuma hanya sekedar niat, Pak Ustadz, itu juga bisa menilai pahala atau gimana, Pak Ustadz?
3: Nah, niat itu dalam arti kata, kita sudah niat untuk puasa.
2: Iya.
3: Ya. Saat tanggal 1 Zulhijjah puas, mau berpuasa.
2: Iya.
3: Sampai di tanggal 1 Zulhijjah kita sakit parah.
2: Iya.
3: Ya. Nah, memang tidak mungkinkah kita berpuasa. Nah, niat itu yang menyamai daripada amal itu. Nah, tetapi tidak pernah berniat sama sekali. Nah, ternyata di bulan Zulhijjah

0: Yeah.
1: Karena memang kondisi ekonomi kita lagi sangat marak-marik.
0: Marak-marik.
1: Tapi tak niat. Mm. Saya tahun depan. Nah, begitu masuk tahun depan, ada uang daftarkan. Kan gitu. Tetapi pada saat sudah masuk Zulhijjah tahun depan, tidak ada kemampuan sama sekali. Tapi niat ini sudah ada. Nah, sudah dapat keberkahan. Ya. Nah, begitu juga dengan amalan-amalan lain. Termasuk orang yang berniat untuk ngapal Quran. Kan gitu. Kita ini orang-orang yang sudah umurnya lebih dari 50-an. Sangat sulit menghafal Quran. Tapi tetap berusaha. Mulai ngapal ayat-ayat pendek. Tapi begitu meninggal dunia, jangankan 30 juz, setengah juz pun tidak hafal. Tidak hafal. Nah, nanti akan Allah bangkitkan bersama dengan orang-orang yang hafal Quran. Kenapa? Karena berkat niat tadi.
0: Berkat
1: niat,
0: nah,
1: artinya apa? Untuk kebaikan, jangan putus niat. Niat terus untuk kebaikan. Untuk kejahatan, jangan berniat sama sekali. Artinya,
0: iya,
1: mau menganiaya orang, mau dendam terhadap orang. Kan? Walaupun orang sudah menzalimi kita, tidak usah berniat untuk balas dendam. Untuk balas dendam. Kenapa? Karena niat untuk balas dendam itu, niat untuk menzalimi orang, nah ini juga merupakan keburukan bagi kita.
0: Iya, baik Pak Ustadz, karena kita sudah di penghujung acara, mungkin di akhir ada yang ingin disampaikan, silakan Pak Ustadz.
1: Iya, terima kasih Mbak. Kita tidak tahu apakah kita ini masih ada di Zulkaedah yang akan datang. Kita tidak tahu kalau hari ini, kalau Allah panjangkan umur sehingga kita ketemu di bulan Zulhijjah. Itu pun sebatas Zulhijjah tahun ini. Zulhijjah tahun depan sangat tidak ada jaminan dari siapapun. Maka jangan sampai kita waktu ini lewat begitu saja. Karena Allah SWT juga telah mengingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Adakah kamu menghitung? Adakah kamu mengingat apa yang kamu kerjakan selama ini? Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, Anda tidak sebagai jaminan untuk hari esok. Nah, hari ini orang menggunakan waktu itu semaunya saja. Tanpa ada mempedulikan penggunaan waktu itu apakah ada manfaatnya untuk hari esok. Hari esok itu hari yang pada saat dia tidak berada di dunia lagi. Dia berada di akhirat. Nah, sementara manusia sekarang ini hanya memikirkan hidup di dunia, bagaimana aman di dunia, bagaimana punya fasilitas di dunia, bagaimana enak hidup dunia, tanpa memikirkan kehidupan yang lama nanti setelah di akhirat. Nah, maka dengan kemurahan Allah SWT, dengan kasih sayang Allah SWT kepada kita, sehingga masa bulannya sama, masa harinya sama, tetapi amal yang kita buat pada saat itu Allah lipat ganda yang luar biasa. Mari kita sama-sama menyambut bulan Zulhijjah ini dengan sukaria, yaitu dengan amal-amal kebaikan. Begitu Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar di mana saja berada, terima kasih juga Pak Ustadz sudah bersama Mutiara Pagi kali ini. Pendengar, demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi bersama Ustadz Aswandi Syafraini dan saya pembawa acara Melavika mengucapkan terima kasih, dan semoga apapun yang kami hadirkan untuk Anda dapat bermanfaat dan juga menambah ilmu untuk kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Dan pendengar, kami akhiri perjumpaan kita di Mutiara Pagi kali ini. Kami tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Bupati instruksikan OPD segera merealisasikan program kerja agar serapan anggaran tidak menumpuk. BPBD Kota Sungai Penuh ajak masyarakat siaga hadapi potensi bencana alam. Inilah berita selengkapnya edisi Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Mela Fika. Inilah berita selengkapnya. Bupati Kerinci instruksikan OPD segera merealisasikan program kerja agar serapan anggaran tidak menumpuk. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desman.
2: Bupati Kerinci Munadi memberikan instruksi tegas kepada seluruh pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan ritme kerja. Dalam arahannya, ia menekankan agar setiap instansi bekerja lebih cepat dan juga tepat guna memastikan program pembangunan menyentuh masyarakat secara maksimal. Munadi menyampaikan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi. Oleh karena itu, pola kerja lama yang cenderung lamban harus segera ditinggalkan. Ia meminta OPD segera merealisasikan program kerja agar serapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun. Ia menekankan bahwa kecepatan kerja harus dibarengi dengan akurasi data dan ketepatan prosedur agar tidak menimbulkan masalah hukum. Bupati Munadi juga menegaskan bahwa kinerja para pejabat akan dievaluasi secara berkala. Ia tidak segan untuk melakukan penyegaran jika ditemukan pejabat yang tidak mampu mengimbangi kecepatan kerja dan yang telah ditetapkan.
3: Masih maju hukum, aku sampai tak pendidikan, bagaimana membuat negara. Sehingga itu ada, bagaimana standar barang. Kalau tidak, ini aku yang harus ditolak. Itu salah satu, cepat, kejar itu cepat, waktu ini singkat. Saya juga seperti itu. Dari sekian banyak, saya sudah pikir, ini apa lagi yang sudah saya lakukan, ini apa ya. Kenapa pejabat dan seluruh harus cepat ditolak.
2: Diharapkan dengan instruksi ini, sinergi antar instansi di Kabupaten Kerinci semakin kuat, sehingga target pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Munadi dan juga Morrison dapat tercapai sesuai dengan visi-misi yang telah dicanangkan. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, BPBD Kota Sungai Penuh terus mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam, terutama di tengah musim penghujan yang sedang berlangsung di wilayah Kota Sungai Penuh. Pasalnya, terdapat sejumlah wilayah yang masuk kategori daerah rawan bencana, baik itu banjir maupun tanah longsor. Kondisi cuaca dengan intensitas hujan cukup tinggi dinilai dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana di beberapa titik. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh, Gustiarman, menyampaikan pihaknya terus memberikan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati, khususnya saat beraktivitas di daerah yang berpotensi terjadi longsor maupun banjir. Selain melakukan sosialisasi secara langsung kepada warga, BPBD Kota Sungai Penuh juga memanfaatkan berbagai media informasi agar pesan dan himbauan kebencanaan dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat.
4: Bencana di Kota Sungai Penuh pada saat ini kami telah melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat melalui media tidak langsung turun ke lapangan, karena kita seluruh juga mengetahui semua karena adanya efisiensi anggaran. Namun demikian, kita tetap mensosialisasikan kepada anggota seluruh TRC untuk mensosialisasikan kepada daerahnya masing-masing untuk menjaga kepada alam kita masing-masing.
1: BPBD juga menghimbau warga untuk segera melaporkan apabila terjadi tanda-tanda bencana di lingkungan sekitar masing-masing, sehingga dapat dilakukan penanganan lebih cepat guna meminimalisir risiko dan dampak yang ditimbulkan. Saudara, razia peti diduga bocor, polisi tak temukan aktivitas tambang. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
5: tim Satreskrim Polsek Tabir Kabupaten Merangin menggelar razia tambang emas tanpa izin atau peti di Rantau Limau Manis, Kecamatan Rantau Panjang, Tabir. Namun saat penggerebekan dilakukan, petugas tidak menemukan satupun aktivitas tambang maupun mesin dompeng yang sedang beroperasi. Petugas yang turun ke lokasi menyisir area sepanjang aliran Sungai Batang Tabir yang selama ini diduga menjadi lokasi aktivitas tambang emas ilegal. Meski biasanya puluhan mesin dompeng disebut beroperasi setiap hari, saat razia berlangsung, lokasi tampak sepi tanpa aktivitas penambangan. Di lokasi, polisi hanya menemukan sejumlah rakit dan peralatan dompeng yang tersusun rapi. Tidak terlihat pekerja tambang maupun alat berat di kawasan tersebut. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa informasi razia telah bocor sebelum petugas tiba di lokasi. Kapolsek Tabir Ibda Junaidi mengatakan aktivitas peti di kawasan Sungai Batang Tabir telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan kerusakan lingkungan terutama di daerah aliran sungai.
6: Saat ini tim kami menemukan satu lokasi lagi yang perkiraan lebih kurang lokasi ini 2 hektar, di mana di sini terdapat sekitar 4 set. Namun pelaku sepertinya sudah tidak ada lagi di tempat. Langkah yang kami lakukan adalah saat ini akan menghancurkan alat-alat di sini agar tidak bisa digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana pertambangan emas tanpa izin.
5: Ia menegaskan pihak kepolisian akan terus melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan dan melanggar hukum. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengarkan dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan juga RRI Digital. Saudara Serikat Buruh Mandiri Indonesia SBMI Jambi meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG agar tidak berdampak pada kesejahteraan buruh dan masyarakat berpenghasilan rendah. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
7: Serikat Buruh Mandiri Indonesia SBMI Jambi menilai pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak berdampak kepada kesejahteraan buruh dan masyarakat berpenghasilan rendah. Ketua Umum SBMI Jambi, Doner Kultong, menyoroti dugaan belum optimalnya pengawasan standar kesehatan di sejumlah dapur penyedia makanan dalam program tersebut. Selain itu, organisasi buruh ini juga mempertanyakan sumber pendanaan program yang digunakan mengambil alokasi dari sektor pendidikan. Menurut SBMI, apabila anggaran pendidikan dialihkan untuk mendukung program MBG, hal tersebut dapat berdampak pada berkurangnya kualitas layanan pendidikan dan pelatihan kerja yang selama ini menjadi salah satu penopang peningkatan kompetensi buruh.
8: Kami dari SBMI, dari Serikat Buruh, mengusulkan agar MBG itu diuangkan aja. Jadi bisa diuangkan, bisa dana itu dimasuk ke instansi yang lain. Karena diduga bahwa dana MPG itu memotong dari program pendidikan yang dana dari 20% yang dicantumkan oleh negara, nah itu program itu sudah diambil dari situ. Kita jadi instansi-instansi OPD-OPD yang terkait di daerah itu sangat mengeluhkan.
7: Doner menyampaikan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan sangat penting bagi buruh untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik serta peningkatan pendapatan. Karena itu, pihaknya mengusulkan agar bantuan dalam program MBG dapat dialihkan dalam bentuk tunai sehingga lebih fleksibel dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. SBMI juga menilai kebijakan yang tepat sasaran akan lebih efektif dalam menjaga daya beli dan kesejahteraan buruh, terutama di tengah tantangan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat saat ini. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, BPS Jambi mencatat angka pengangguran di Provinsi Jambi didominasi lulusan SMK dan SMA. Laporan selengkapnya disampaikan Yoga Wijanarko.
9: Meski angka pengangguran di Provinsi Jambi secara umum menurun, tantangan besar masih membayangi sektor pendidikan. Lulusan SMA dan SMK dilaporkan masih mendominasi barisan pencari kerja di Provinsi Jambi. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi untuk periode Februari 2026 menunjukkan potret yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dari total 74.000 orang yang masih menganggur di Jambi, angka tersebut justru disumbang oleh penduduk dengan latar belakang pendidikan menengah, yakni SMK dan SMA. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Jambi, Sisila Nurteta, mengungkapkan Kelompok ini menjadi penyumbang tingkat pengangguran terbuka atau TPT yang cukup signifikan dibanding kelompok pendidikan lainnya.
10: Pengangguran kita paling tinggi di SMK, SMA gitu. Kalau kami melihatnya lebih ke nggak sesuai sama ininya aja, jurusan atau passion, lebih ke situ. Jadi mereka merasa itu bukan pilihannya gitu. Beda sama jumlah penganggur yang di bawah pendidikannya, di bawah SD, SD ke bawah, itu lebih ke mereka mau kerja apa saja. Mereka akan mengambil pekerjaan apapun.
9: Sisilia menambahkan, secara total terdapat 1,87 juta angkatan kerja di Jambi. Walaupun jumlah penduduk bekerja mencapai 1,80 juta orang, rendahnya daya serap terhadap lulusan SMK yang notabene dipersiapkan untuk dunia kerja menjadi catatan penting. Saat ini, BPS mencatat penduduk usia kerja di Jambi mencapai 2,85 juta orang, di mana sebagian lainnya masuk dalam kategori bukan angkatan kerja, seperti warga yang masih menempuh pendidikan lanjut atau mengurus rumah tangga. Yoga Wijenarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, demikianlah rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Bupati instruksikan OPD segera merealisasikan program kerja agar serapan anggaran tidak menumpuk. BPBD Kota Sungai Penuh ajak masyarakat siaga hadapi potensi bencana alam. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Melavika dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

berada, selamat pagi. Kami ucapkan untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Untuk Anda juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi Android-nya di RRI Digital. Dan semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda di weekend kali ini. Dan di edisi, aduh susah lagi, di edisi weekend pagi ini tentunya sudah punya rencana untuk Anda mau kemana gitu ya. Karena dari kemarin udah libur nih, kayaknya sudah mulai libur dari hari Kamis. Nah, nikmati Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Minggu 4 hari libur. Mungkin udah punya rencana udah pergi kemana gitu ya. Dan walaupun gak kemana-mana juga gitu, menikmati hari bersama keluarga ataupun juga sudah punya rencana ingin melakukan hobi apa gitu di rumah, itu gak jadi masalah juga ya. Yang penting waktu libur semaksimal mungkin bisa dinikmati bersama orang-orang tercinta dan orang terkasih, pendengar. Dan pendengar, mengantarkan kita di formasi 6 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat, tadi sudah kami hadirkan ada Hati Band dengan Ilu Imu. Lagu ini populer pada saat tahun 2022 ya, 2020. Dan tentunya lagu ini juga menyampaikan perasaan cinta kepada seseorang. Iya. Dan pagi ini tentunya dengan penuh cinta juga kami sampaikan, sepertinya untuk Kota Sungai Penuh masih terlihat mendung. Dan yang punya rencana kayaknya enakan di Sungai Penuh aja ya, gak kemana-mana ya. Tapi bagi yang liburnya udah dari hari Kamis, kayaknya udah pergi Malang Buana aja gitu. Kayaknya cocok ya waktunya ya. Memang kalau di bulan Mei ini kayaknya banyak banget hari liburnya.

Di mana saja Anda berada, tentunya kami masih menemani Anda di 96,7 MHz. Dan tahukah Anda bahwasanya 4 hari ini dari mulai tanggal 14 Mei 2026 kemarin, terus juga tanggal 14, 15, 16, 17 udah libur aja. Udah 4 hari gitu ya. Maksimal mungkin ya, di 4 hari ini mau melakukan apa gitu, ataupun liburan kemana, kayaknya asik juga gitu ya. Bagi yang libur kayaknya, tapi kalau yang gak libur mah ya nikmatin aja harinya. Baik pendengar di manapun Anda berada, ternyata di bulan Mei ini banyak sekali tanggal merahnya. Ya, tanggal merahnya banyak, liburnya banyak, kayaknya udah punya rencana untuk Anda untuk pergi kemana begitu ya.

Mana saja Anda berada, kali ini kami masih hadir untuk menemani Anda semua. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung ataupun sudah dari tadi bergabung ya. Dan jangan lupa tentunya kita sebentar lagi akan memasuki waktu hari Zulhijjah. Tentunya dari mulai tanggal 18 sampai dengan 9 hari ke depannya. Boleh bagi Anda yang ingin melakukan puasa ya Zulhijjah. Dan tentunya untuk Anda semuanya, kami masih temani Anda pagi ini. Semoga pagi ini bisa menjadi pagi yang menyenangkan dan membahagiakan untuk kita semua di mana saja berada. Dan juga bagi Anda yang sedang menjalankan kendaraan, tentunya kami ucapkan selamat menempuh perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa untuk memastikan kendaraan Anda untuk baik atau tidak, dan jangan lupa juga kelengkapan kendaraan seperti surat-surat menyurat, terus juga bagi kendaraannya menggunakan seat belt untuk mobil dan juga helm untuk kendaraan roda duanya ya. Dan bagi yang lagi di rumah sakit, kami ucapkan selamat pagi, terus juga semoga sehat semuanya, terus sehat dan semoga segera pulih tentunya dari sakitnya ya. Dan yang ada di Pasar Tanjung Bajur ya, selamat pagi. Sepertinya lagi semangat jualan nih. Semoga jualannya pagi ini lancar-lancar aja gitu ya. Dan juga berkah rezekinya. Oke, amin. Baik pendengar, kami masih temani Anda pagi ini ya. Semoga sehat semuanya. Dan kita hadirkan kembali lagu untuk Anda, ada Gelora Asmara 50 tahun dan juga Kekasih. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh tentunya.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

0: Aduh Din, besok Kartinian, kamu pakai kebaya warna apa?
1: Aku bingung nih, mana sanggul aku berat banget lagi tahun lalu.
2: Aku gak kepikiran kebaya, Mai. Aku lagi fokus finishing proyek aplikasi buat kompetisi Sains minggu depan.
1: Loh, kan besok hari Kartini, Din. Masa kamu malah sibuk sama kode-kodean gitu? Aku sibuk sama konde-kondean besok.

0: Mai, dengerin deh. Dulu, Ibu Kartini berjuang lewat goresan pena di kamar yang sunyi. Tapi, kalau beliau lihat kita sekarang, beliau pasti bangga. Karena perjuangan perempuan sekarang bukan cuma soal penampilan, tapi soal peran.
1: Wah, benar juga ya. Jadi, dari pena ke teknologi.
0: Tepat, dari meja tulis ke ruang angkasa, ke ruang bedah, sampai ke bengkel mesin. Semua bidang itu sekarang jadi panggung kita.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah.

0: bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu.
1: Di balik sosok gagah bapak proklamator kita, Bung Karno, ada fakta unik yang mungkin belum kamu tahu. Lahir dengan nama Kusno Susro Diharjo. Beliau sering sakit-sakitan waktu kecil. Percaya nggak percaya, sang ayah kemudian mengganti namanya menjadi Soekarno dengan harapan nama baru membawa kesehatan dan kekuatan. Karno terinspirasi dari Karna, tokoh pewayangan yang gagah berani. Dan terbukti, Soekarno tumbuh jadi orator ulung yang membakar semangat juang. Fakta unik lainnya, sebelum jadi presiden, Bung Karno adalah seorang arsitek loh. Beliau lulusan Technische Hogeschool TU Bandung, atau sekarang ITB. Beliau turut merancang beberapa bangunan ikonik, termasuk desain awal Monumen Nasional.
2: Halimah, mau kemana?

0: Di mana saja Anda berada, saatnya kita akan menghadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan tetaplah bersama kami karena kami masih menemani Anda hingga tepat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan masih bersama saya Mela, temani Anda di kebersamaan pagi hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Kenaikan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
2: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawon, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kresnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
2: menaikkan
3: tetap.
2: Harga itu sangat susah, Pak.
3: Susah.
2: Tetap susah.
3: Jadi malah konsumen pada lari ya.
2: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari
4: jumlah
2: isi.
3: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
2: Biasanya sebelum ini kan ada 10, 11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
3: Sementara Kabid UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM termasuk pelatihan manajemen